kota ku the late Oliver Mtukudzi kwa lana wena mixiri wa mno saseka vako hear me lord and ri tsabule kahle ri simurero ku suka album le inga thwa ku zwiwere mkopeni haven wena mixiri wa mno saseka va le mukisa leswaku loko swi yimu swi kha swi hitikela a hi kombelini ka lange le henhla henhla a hi twa ka swirilo swa hina swi tivana na mani kumbe uta hi hlamula hi vevukisela lo nka mixiya xiya xiyimu leswi xinga xisona sweswi eso vanhu lava va komberiwa ku a va hatli va tlhelela makaya ya vona hikuva va nga ri na maphepha swo twala ngaku swa olova loko u swi twela kulu ku havani ku vona mabazi ya mahala va famba hi leswi va fikaka va vekiwa kona va le ku hluphekeni swinene na maxelo lama nga kona ngopfungopfu vana lavatsongo wena mixiri mo saseka wa swi vona vusiku va ri ndhawini ya open laha ku titimelaka swinene mbera yi uya endla ka vona se a voneni ku ri lemukisa va matiko malama ya va humaka ka vona ku a va hatli va teka goza na vona va kota ku va teka va tlherisela kwele makaya ya vona swi ngo swi teka ingaku hi ngo swi teka ingaku hi mhaka yo olova ngopfu loko hikuva va tekiwini va yisiwa Zimbabwe va yisiwa Mozambique va yisiwa Malawi wa swi tiva ku na kwele va haya ku xanisekini futhi loko va fika va chichiwa madorobeni kulu u kuma ku van'wani va tshama kule ngopfu swi tivi ku ri hina kwala Afrika-Dzonga hi kha hi susiwa hi ri aZimbabwe va ku hi vuya Afrika-Dzonga hi fika hi chichiwa Johannesburg hi kha hi tshama ku hala vo Giyani hala na vamalamula wa swi vona ku ha ri na swiphiqo ni swikulu ngopfu kuma ku kwalani u kumaka ha ha kume ku pfuneka hi ndlela yaleyo se swo nyanya na mixaniseko ya kona yi ya kule ngopfu se sweswo swo hi dyondzisa leswaku loko hi ya matikweni man'wanyana a hi yini ximfumo kahle hi ku ri hi nga kumeki se hi ri ka xiyimo xo fana na lexi wena mixer wa mina u saseka xa ku va hi xaniseka swinene ndholwani super sounds va yimi ku lunga ntlawa wa kusuka lazim lowu wena mixer u saseka va ku nkonke sizo ku lunga ngisa etwini risimurero networking

kwamza masikata kanaka ka lava ni swekelaka i masiketo nga xiporo i mana phimbi la masikata kanaka ka sisi n'wayingwani ka ndhawu la ka xihosani va ka ndhambi masikata kanaka ka sisi mthavini va ka mdlovu mana hlengani ri masikata kanaka aka vona loko a nga masikata kanaka aka vona i ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni emthi wa ka ndhambi la gongwangwa la xivulani la kwana gongo ra mali danke.

Taporoma, taporoma, mingso romina. Aku cuma nak katakan reja, kan reja. Aku lakukan janji kain, lakukan kursun, ya. Aja poroma kata fele kaba jaba sukra na buat. House of Chandi bitra nongo noko, ne. Alar sabar tu agar laka si Malaysia. Insya Allah kumen nunggu number 18. Aje pagal sa file kama jambe sukra bta mix roji sarafa bta mga pula gal sa bra dawa na laka 060-875-942 nile kama jambe sukra na mutla kuma tan dumine sa waralia yang kompo iga se bada mga pula gal 060-875-942 mga pula kwa lana mix roji sarafa mtere sukra wana unkomor kwe nile kama jambe sukra na mutla. Right guys, sa mga lirika kwa dala ra arikeini akuna emo bar sa bra kwa nwa vuna sekele alara sa bra mix roji na laka sa bala siya Aisha Bukume Ngombo number 17. Afa bagaze ka usop 20 mina nawe lane mina Raja Homage DJ Raja Homage the Prince of the Game night dipini ka. Mix Roman atanga subira na bola ne. Reperen.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tinjomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Pikumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli nkarhi wo mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mukoki wa yila a mujajes lof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
2: Jean Care Private Clinic leyi i clinic leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va fowunela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 GCAM Private Clinic
3: Electro Pump Giyani Vukhomele swilo swa makoya hi ntsengo wa